Obia mene na enya hwe. Sina Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Menya she. Sina Yesu di mu. Kanani mu. Abu bom she jato obia mene na. Sina Yesu di mu. Kanani mu. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.